Ganda putri Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kiwanara Nastine melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut didapatkan usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Sye dan Carmen Ting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14. Pertandingan di Nimimbur Stadium Bangkok Selasa 12 Mei 2026, Isyana dan Rinjani menelan kekalahan pada game pertama. Absen panjang Nastine dari turnamen, pola permainan yang terburu-buru dan kurang meyakinkan menjadi penyebabnya. Pada game kedua, pasangan Indonesia mulai menemukan pola permainan mereka. Rasa tegang dan rasa kurang percaya diri yang semula menghantui mulai menghilang. Tren positif tersebut terus dibawa hingga ke game ketiga, mengakhiri pertandingan yang berlangsung selama 69 menit tersebut dengan kemenangan ganda putri Indonesia. Selesai pertandingan, Isyana Syahira Meida mengatakan bahwa ia dan pasangan telah bermain dengan baik, kendati game pertama yang kurang memuaskan. Sementara Rinjani Kiwanara Nastine mengatakan dirinya sempat tegang karena sudah absen lama dari pertandingan. Meski demikian, ia bersama pasangan mampu mengatasi masalah tersebut. Laporan selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

KAI Service ingatkan warga waspada penipuan lowongan kerja. KAI Service mengingatkan seluruh masyarakat agar mewaspadai modus penipuan lowongan kerja yang mengatasnamakan perusahaan tersebut. KAI Service tidak memungut biaya apapun dalam proses seleksi bagi para pencari kerja di Indonesia. Pengumuman ini bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian finansial akibat tindakan manipulasi oleh oknum tertentu. Salah satu modus penipuan yang kini sangat marak dilakukan pada pelaku adalah melalui skema rekrutmen cyber atau cyber recruitment. Pelaku memanfaatkan kebutuhan mendesak bagi pelamar kerja yang mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal dan menipu. Vice President Corporate Secretary Kereta Api Indonesia atau KAI Service Iksan Henry Wintoko menjelaskan rincian mengenai pendaftaran resmi. Pelamar bernama Sugi Ahmadi memberikan testimoni mengenai pengalamannya saat

mencari informasi lowongan kerja secara daring di internet. Ia mendapatkan keterangan valid mengisi posisi yang dibutuhkan setelah mengakses akun media sosial resmi milik perusahaan. Para pencari kerja diminta waspada jika diminta menyetorkan uang sebelum mengikuti tahapan seleksi masuk kerja. KAI Service menegaskan segala bentuk pungutan uang adalah indikasi kuat adanya aksi penipuan tenaga kerja. Masyarakat dapat melaporkan aktivitas mencurigakan melalui kanal komunikasi resmi yang telah disediakan pihak perusahaan perkeretaapian tersebut. Keamanan data pribadi para pelamar tetap menjadi prioritas utama bagi manajemen dan menjalankan aksi proses rekrutmen. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan nanti tepat pada pukul 8 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jambi untuk mengikuti Jambi Menyapa pagi ini. Dan kini kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu menarik dan informasi untuk menemani Rabu pagi Anda di kegiatan di 15-13 Mei 2026 ini.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RLD.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Bagaimana?
3: Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
3: Oh ya udah.
4: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang kan, itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry. Saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
1: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah, ya.
3: Halo.
0: Halo. Halo.
3: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
3: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
7: Korea? Jerman.
6: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
7: Bukannya itu Argentina.
6: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
8: Hah?
9: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jangan!
3: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
4: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
3: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterjamnya.
4: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
5: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
4: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
3: Ya enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh. Waduh, mati aku, jualanku.

kis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh Kerinci di edisi Rabu 13 Mei 2026 ini. Dan beberapa saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jambi untuk mengikuti Jambi Menyapa pagi ini dengan Pro 1 RRI Jambi.

merupakan solusi ya untuk mengatasi masalah sampah sekaligus menyediakan sumber energi alternatif. Nah, pastinya dengan teknologi yang tepat dan kesadaran masyarakat, sampah tidak hanya menjadi limbah tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan lingkungan. Saya Stulandari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pendengar, dan setelah ini kita akan bersama dalam Jambi Menyapa, Dialog Jambi Menyapa Pro 1 RRI Jambi bersama rekan Sri Wayuni dan juga bersama dengan nanti narasumber kita ada Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, kemudian ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah

0: seolah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumatera.

0: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
1: Terus ayah untuk apa?
0: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
1: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
5: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
4: Iya Mbak. Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
7: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
8: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
6: Korupsi apa kita ini Tante?
8: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
6: Ajo, ini sudah kita.
8: Kau dan kenapa belum pergi?
6: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
9: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: The enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jok?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jok. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Pendengar, beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi untuk mengikuti siaran Tunda LKBN Antara, podcast dengan Menteri Transmigrasi RI tentang program transmigrasi di era baru pemerintahan Presiden Prabowo. Selamat mengikuti.
7: Jambi tepat jam 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiun pegawai negeri sipil atau PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapat bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram BUMN @BUMN_ID tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiun PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang di laman alumni.unfat.ac.id. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan dari AI dengan probabilitas 99.9%. Selanjutnya pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan video serupa di kanal YouTube Medcomit. Video itu memberitakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo secara langsung ke Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo pada 17 Juli 2024 lalu. Gibran mengatakan kepada awak media yang menemuinya pengunduran diri tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai wakil presiden terpilih. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Jambi.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: FM 88,5 MHz. Kanal Inspirasi.
1: Info cuaca.
2: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini 13 Mei 2026 bersama rekan podcaster on duty BMKG Jambi, ada Nabila Taufik, Radio Jum Telepon. Selamat pagi, Mbak Nabila. Halo, selamat pagi. Halo, Mbak Nabila. Oke, terputus sepertinya pendengar. Jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan mencoba kembali menghubungi podcaster on duty BMKG Jambi ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
1: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
0: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak?
1: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
0: Iya, iya.
1: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
0: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
1: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
0: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
1: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3. Sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contoh yang sering saya jadikan contoh itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri ya industri tebu, pabrik gula di di dalam kawasan transmigrasi dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
0: Gampang.
1: Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi yang swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal, dan off-taker.
0: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
1: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
0: Betul.
1: Artinya
0: SDM-nya berkembang.
1: Ya.
0: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
1: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
0: Oke.
1: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
0: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
1: Kenapa enggak?
0: Iya, benar enggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti
1: perintah
0: apa?
1: Perintah Bapak Presiden begitu, kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo hanya sekedar memindahkan penduduk begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, nyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden. Sangat memuliakan
0: gitu ya,
1: sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang. 492 pegawai, sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Mm. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk begitu. Mm. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra FS. Mm. Nah, insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
0: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak, atau dikirimkan. Nah, ini jumlahnya sebetulnya berapa, ya. Kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, ya. Dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang ya. Kita lihat sekarang ini, negara ya. Membutuhkan Anda, ya. Bergabunglah menjadi Transmigran Patriot, ya. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
1: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami 1 tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
0: dunia. Yang di fak-fak itu ya Pak? Ya,
1: saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. 1 hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Ya. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja.
0: Ya
1: kan? Itu ada ke luar negeri, begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ikatan ini. Ya. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? 1 adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian. Kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan, ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan, 285 juta. Sekarang ada fakta, Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda, bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
0: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
1: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya. Kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup. Untuk karena mereka kan gitu ya, butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture, ya, terus kemudian piyama, ya kan, baju kerja, ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kan perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah dua kakak gitu. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
0: Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
1: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak di dipahami oleh masyarakat luas bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan? Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
0: Oh, lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
1: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa, ada juga yang pariwisata. Tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan. Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
0: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
1: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya. Ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Ya kan? Akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA, karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang. Karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya. Sejak tahun 78 itu stagnan begitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13,000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30,000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga, komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi, pimpinannya itu ada semacam target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih, antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
0: gagal
1: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan

0: On the record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih, Pak.
1: Stand by. On the record.

Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 13 Mei 2026. Baik, apa kabar Anda untuk hari ini, pendengar? Selamat beraktivitas untuk Anda yang tengah menjalankan aktivitas Anda, dan juga selamat beristirahat untuk Anda yang lagi lele ya, yang lagi beristirahat. Terima kasih pendengar untuk teman-teman kita yang berada di peladangan dan juga yang berada di pusat perbelanjaan yang ada di kota Sungai Penuh. Salam bahagia untuk kalian semuanya. Pendengar, saya akan temani Anda sampai ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentu dengan program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antara pendengar, seperti biasa pada pukul 11 kita akan perbarui informasi Anda dalam dinamika olahraga, dan juga setelah itu kembali kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi sampai ke informasi pukul 13. Dan pendengar, pada pukul 13 nanti Warta Berita Daerah Jambi, dan juga jangan lewatkan pada pukul 13 lebih 30 menit yaitu acara Pro Dangdut yang nantinya yang suka banget sama dangdut ya, nanti bisa bergabung bersama saya di 0811 7870 9670, nanti pada pukul 13 lebih 30 menit. Baik, selamat siang untuk Anda semuanya. Salam bahagia, dan mudah-mudahan hari ini segala aktivitas kita lancar tanpa ada kendala apapun juga, dan sajian kami dari RS Sungai Penuh bisa menghibur Anda semuanya.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dari Body Doremi mengantar kita ke informasi pukul 10 lebih 17 menit untuk pagi hari ini. Pendengar, informasi untuk Anda bahwa kabar baik ya, pemerintah akan memperluas akses jangkauan transformasi, maksud kami transportasi kereta api di berbagai daerah, pendengar. Dan hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti. Dan juga pendengar, perluasan akses ini dibahas pertama oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, dan AHY juga menuturkan perluasan jangkauan kereta api merupakan arahan langsung dari Kepala Negara, dan dia juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginginkan adanya pengembangan jaringan kereta api secara merata. Setidaknya diungkapkan Menko Infra, terdapat sejumlah daerah yang nantinya akan difokuskan dalam perluasan akses transformasi kereta api. Dan juga pendengar, perluasan akses kereta api ditekankan AHY sebagai upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam pemerataan pembangunan. Pendengar, informasi ini selansir dari rri.co.id. Dari studio kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Semangat selalu, mudah-mudahan sukses hari ini.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan di luar sana agak sedikit mendung ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang tengah beraktivitas di luar rumah terasa nyaman ya, gak gerah ya. Baik, pendengar, informasi untuk Anda pecinta sepak bola. Ini informasi untuk Anda yang kita lansir dari rri.co.id, pendengar, bahwa Barcelona baru saja memastikan gelar ke-29 usai mengalahkan Real Madrid 2-0 dari El Clasico. Dan jika pendengar, puluhan ribu pendukung FC Barcelona juga turun ke jalan merayakan gelar La Liga 2025-2026 ini, pendengar. Dan perayaannya juga sangat meriah ya, dengan mengelilingi pusat kota Barcelona. Dan juga pendengar, rute parade ini juga sangat menarik sekali dan banyak disaksikan oleh masyarakat. Dan juga pemain, staf pelatih dan juga ribuan supporter juga ikut merayakan keberhasilan musim bersejarah ini. Dan juga pendengar, selain itu juga ada ribuan fan juga memenuhi kawasan Plaza Catalunya setelah kemenangan di Laga El Clasico. Namun pada saat itu supporter tidak dapat berkumpul dan di area perbatasan ya, karena ada pada malam perayaan. Dan pendengar, ini informasi untuk Anda ya, yang kita lansir dari rri.co.id ya, spesial banget untuk pecinta Barcelona tentunya. Pendengar, dimanapun Anda berada, sekarang pukul 10 lebih 33 menit untuk Anda yang sekarang lagi di perjalanan menuju ke tempat aktivitas atau mungkin juga mau balik ke rumah ya dari tempat aktivitas, kita ingatkan untuk tetap selalu berhati-hati, waspada, dan kurangi kecepatan kendaraan Anda. Karena pendengar, siang-siang gini arus lalu lintas cukup ramai ya. Kadang di beberapa titik sempat terjadi juga kemacetan sih, terutama yang berada di Simpang 5 atau mungkin juga di Simpang 4 Kota Sukabumi. Untuk itu sesibuk apapun pengen buru-burunya kita, tetap selalu berhati-hati dan waspada, oke? Baik, untuk kalian semua pendengar, masih terus temani Anda pada siang hari ini. Dan sekarang pukul 10 lebih 34 menit, ada Alia Masaid.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: bisa tuh.
1: Ibu mana? Katanya mau beliin handphone.
2: Sabar ya, Nak. Uang ibu aja masih kurang.
1: Ibu alasan terus deh, dari kemarin ibu ngomongnya kayak gitu.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisi.
1: Ibu mana? Katanya mau beliin handphone.
2: Sabar ya, Nak. Uang ibu aja masih kurang.
1: Ibu alasan terus deh. Dari kemarin ibu ngomongnya kayak gitu.
2: Gak ada yang alasan, Nak. Ibu aja lagi sakit. Ibu jualan kue buat kebutuhan kamu.
1: Udah deh, terserah. Pokoknya aku mau beli handphone, titik.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan sekarang pukul 10.58, mari pendengar, kita jelang tepat pukul 11 nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 RS Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Waliyah.

dinamika olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Ojos Blancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: That's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible turnamen.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan.

0: besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kabar itu memperpanjang catatan impresif Sinar pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinar akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk menuai sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: informasi dari kabar timnas sepak bola. Timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hartman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar,

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nini Batat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi.

0: masing-masing dari tersebut terus kita perkuat.
1: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
2: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
1: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana?
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendra Smoot, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendra Smoot, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RRI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, podcasting, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Juga ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperluas kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI dan program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ini, dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya, ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni di Fabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Terima kasih.

Sensory Pneta asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman Sensory Pneta di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada FNI

0: program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audien, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga lakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Terima kasih. Terima kasih. Hana,
3: usai sama para nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikianlah peran langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kembali Anda bersama kami RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz. Masih bersama saya Ernita Samsir untuk siang hari ini dalam raga musik dan informasi. Baik, untuk Anda yang tengah menuju ke rumah dari tempat aktivitas, kita ingatkan untuk kembali berhati-hati ya di titik-titik tertentu di Kota Sungai Penuh, pendengar, terutama di Simpang 5 dan juga di Simpang 4 Kota Sungai Penuh. Baik, pendengar, jaga kesehatan Anda selalu ya, karena faktor cuaca, perubahan cuaca, terkadang kita rentan banget ya terkena berbagai macam penyakit. Salah satunya penyakit yang harus kita hindari, pendengar, yaitu ada penyakit autoimun. Nah, pendengar, penyakit autoimun ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh keliru ya, menyerang sel tubuh dalam tubuh kita sendiri. Karena pendengar, kondisi ini memicu peradangan kronis yang dapat menyerang organ, jaringan, maupun juga sistem tubuh tertentu. Penyebab autoimun belum diketahui secara pasti dan dipengaruhi kombinasi faktor genetik serta lingkungan dan juga gaya hidup, infeksi, dan juga paparan tertentu diduga menjadi pemicu gangguan sistem kekebalan tubuh. Dan dikutip dari berbagai sumber, pendengar, ada penyebab yang bisa meningkatkan penyakit autoimun. Yang pertama adalah gaya hidup. Karena pendengar, gaya hidup yang sehat seperti maksudnya gaya hidup yang tidak sehat ya, seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, itu dapat memicu gangguan sistem kekebalan tubuh. Karena kebiasaan tersebut meningkatkan risiko lupus, diabetes tipe 1, dan juga hingga multisklerosis ya. Dan yang kedua, pendengar, yaitu stres berkepanjangan. Karena stres berkepanjangan juga dapat mengganggu keseimbangan sistem kekebalan tubuh dan juga bisa memicu penyakit autoimun. Produksi kortisol berlebihan menyebabkan peradangan yang tidak terkendali dan juga bisa meningkatkan risiko gangguan autoimun. Dan yang ketiga adalah paparan polusi dan juga lingkungan. Karena pendengar, paparan polusi ini juga dapat merusak sistem kekebalan tubuh hingga meningkatkan risiko penyakit autoimun. Dan selain juga makanan dan juga pola konsumsi, terus juga genetik. Dan ini penting banget, pendengar, karena riwayat keluarga dengan penyakit autoimun dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan yang serupa. Karena faktor genetik mempengaruhi cara sistem kekebalan tubuh mengenali dan menyerang jaringan tubuh yang sehat. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih terus menemani saya, raga musik dan informasi, lagu-lagu pop Indonesia akan hadir temani Anda sampai ke informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk karena semuanya. Kembali lagu-lagu daerah Nusantara, pendengar akan hadir menemani Anda untuk siang hari ini. Dan tentu saja kita akan hadirkan lagu berbagai daerah. Dan untuk lagu pertama, pendengar, kita akan hadirkan lagu dari daerah Kota Sungai Penuh untuk karena semuanya yang dibawakan oleh Mona Lisa.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Pepatah bijak mengatakan, bukan berapa lama kita hidup, tetapi yang penting bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Memang, lamanya kita hidup bukan kita yang menentukan, tapi lamanya waktu yang tersisa, kitalah yang mengelola waktu dan penentu apakah kita sekedar hidup atau hidup yang penuh makna, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwang. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
2: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 12 lebih 14 menit, kita akan kumandangkan beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Singapura dan sekitarnya.
0: Gunakan air bersih agar kita terhindar dari...

0: bidawati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ya, kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRS Singapura mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga saja segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal. Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Cendurisko adalah salah satu tradisi Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Cendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Cendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Cendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
2: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya.
3: Dewasa adalah... BTH20. Pagi tadi telah masuk ke Asrama Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi. Kedatangan diawali oleh 288 jemaah calon haji dari kota Jambi yang kemudian diikuti oleh 150 Jambi. Pemkot Jambi bentuk satgas pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Provinsi
4: Jemaah
3: Jambi,
4: Haji dari Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter BTH20 pagi tadi telah masuk ke Asrama Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi. Kedatangan diawali oleh 288 jemaah calon haji dari Kota Jambi yang kemudian diikuti oleh 150 jemaah dari Kabupaten Muaro Jambi. Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Majdi mengatakan, sama seperti dua kloter sebelumnya, jemaah kloter BTH20 begitu tiba di asrama juga menjalani prosesi one stop service yang meliputi antara lain pemeriksaan kesehatan, pemasangan gelang identitas, pemerahan living cost atau uang biaya hidup di Arab Saudi, penyerahan kartu nusuk serta pembagian kunci kamar. Jemaah kloter BTH20 tidak bermalam di asrama haji karena rencananya jemaah akan diberangkatkan dari Jambi menuju Batam untuk melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi malam nanti.
5: Kloter 20 sudah mulai masuk asrama. Itu pagi ini dari Kota Jambi sebanyak 288 orang. Dan ini kita sedang melakukan one stop service mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang, ada itu pembagian living cost dan kartu nusuk.

0: terakhir setelah itu selesai semua baru kita antarkan jemaah ini ke asrama, ke kamarnya yang sudah kita tentukan.
1: Majdi menambahkan bahwa sejauh ini proses pemberangkatan jemaah haji dari provinsi Jambi berjalan dengan lancar. Pihaknya juga terus memantau perkembangan kondisi jemaah calon haji yang telah berada di Tanah Suci. Secara umum, kondisi jemaah di Tanah Suci dalam kondisi baik. Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPH Provinsi Jambi di Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi mendapat apresiasi dari para jemaah calon haji. Salah satu jemaah kloter BTH 20 asal kota Jambi, Bahrul Ulum, mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan menjelang pemberangkatan haji, termasuk saat berlangsungnya layanan terpadu One Stop Service. Menurutnya, berbagai fasilitas dan pelayanan yang diterima jemaah sejauh ini berjalan. Maksimal, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap persiapan yang dilakukan oleh Kementerian.

0: peminat kerja ke luar negeri untuk segera datang ke kantor Nakertran terdekat untuk memverifikasi ini benar atau tidak.
1: Lestari menegaskan pihaknya terus mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan jalur resmi sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri guna menghindari kasus pekerja migran bermasalah seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Puskesmas Simpang 4 Sipin melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis CKG di RRI Jambi sebagai bagian dari program pemerintahan pusat. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas Simpang 4 Sipin langsung turun ke berbagai institusi yang berada di wilayah kerjanya. Pada tahun 2026, tercatat sudah ada 6 instansi yang menjadi sasaran program, yakni 4 SPPG, Kementerian Agama, dan RRI Jambi. Penanggung jawab CKG Puskesmas Simpang 4 Sipin, Evilia Susanti, mengatakan pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, gula darah sewaktu, serta kolesterol. Selain itu, tersedia juga layanan IVA test atau deteksi dini kanker serviks bagi perempuan yang sudah menikah. Menurutnya, pada tahun ini jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan kanker serviks mengalami peningkatan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit tersebut.
2: Ini kita turun ke institusi-institusi yang ada di wilayah kerja puskesmas kita. Untuk tahun ini kita sudah turun ada 6 instansi yang sudah kita turun. Ada 4 SPPG yang sudah kita turun. Kemudian kemarin kita sudah ke Kementerian Agama. Kemudian di sini, di tahun ini.
1: Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah pencegahan dini.
3: Anda masih mengikuti

peluang usaha baru bagi masyarakat. Pemkot Sungai Penuh terus memperkuat komitmennya di sektor pendidikan melalui program beasiswa komprehensif bagi siswa, mahasiswa, hingga tenaga pendidik. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Sungai Penuh. Berbagai kategori bantuan pendidikan disiapkan pemerintah kota mulai dari beasiswa bagi siswa kurang mampu, penghargaan untuk siswa berprestasi, hingga dukungan khusus bagi siswa penghafal Al-Quran atau tahfiz. Oleh Kota Sungai Penuh, Alvin mengatakan, program ini juga diperluas bagi mahasiswa asal Sungai Penuh yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah, dengan syarat terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DSS.

0: 1 guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran.
1: Khusus anak-anak berprestasi, anak-anak bagus dan dari keluarga yang kurang. Kemudian yang sekolah gratis masih kita pusatkan kepada sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP yang merupakan kewenangan dari pemerintah Kota Sungai Buloh. Harapan kita

0: Tersebut Bawaslu Kota Jambi menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk pelanggaran pemilu, khususnya praktik politik uang. Diskusi juga mengungkap bahwa lingkungan pasar tradisional kerap menjadi sasaran pendekatan politik praktis menjelang pemilu. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kota Jambi juga mengajak masyarakat, khususnya para pedagang, untuk memiliki keberanian menolak dan tidak terpengaruh oleh iming-iming saat yang dapat merugikan kepentingan jangka panjang. Para pedagang didorong untuk turut serta dalam pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran serta praktik politik uang. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Jambi berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas demokrasi semakin meningkat, khususnya dalam menolak politik uang dan memperkuat. Memperkuat pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jemaah haji dari Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter BTH20 pagi tadi telah masuk asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Pemkot Jambi bentuk Satgas Pemeriksaan Hewan Kurban Jelang Idul Adha. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunandi undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, cita-cita mengantar kita ke Permas pukul 13:32 untuk siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, kita tunggu di 0811 7870 9670.

Ya, selamat siang buat Mama Epa di Kemantan. Apa kabar? Udah lama sekali ini gak dengar suara Mama Epa ya. Dan juga selamat siang buatnya Bunda Eni di Sungai Bungkal. Dan juga selamat siang buatnya Mbak Angel, Mbak Mar di Kemantan. Dan juga Wolio di Baltik, Pak Darman di Bangko, buat Atuk Sako di Temiai, Putra Gunung Kunyit, Pak Parel, Putra Dewa, Putra Air Hangat, Putra Pelompe, Putra Lelipan, Putra Bukit Siri, Putra Bukit Namora, dan pendengar semua-semua yang pada hari ini masih terus menemani saya di 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

menunggu ya buat teman-teman kita yang mau bergabung. Informasi untuk Anda bahwa Hari Manajemen Fasilitas Sedunia diperingati setiap tahun pada hari Rabu pada pekan kedua bulan Mei. Dan dengan demikian pendengar, di tahun 2026 ini diperingati bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2026. Merujuk di National Today, peringatan ini bertujuan untuk mengapresiasi peran penting para pekerja di bidang manajemen fasilitas. Dan juga peringatan ini digagas pertama kali oleh Global FM pada tanggal 28 Agustus 2019. Seiring dengan perkembangannya sejak tahun 2017, Hari Manajemen Fasilitas Sedunia resmi dirayakan setiap Rabu di minggu kedua bulan Mei. Sampai saat ini diketahui manajemen fasilitas merupakan bagian penting dalam mendukung operasional bisnis suatu organisasi. Nah, pendengar di manapun Anda berada, bukan cuma hari fasilitas saja hari ini ya, kalau pendengar menjadikan hari ini menjadi momen spesial, kita juga ngucapin selamat ya, baik itu selamat ulang tahun, ulang tahun perkawinan, pokoknya ulang tahun apa aja deh. Baik, buat semua pendengar, kita tunggu Anda di 0811 7870 96 70. Ada Via Valen.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, apa kabar? Ya, adem ayem aja hari ini ya. Kenapa lagi sibuk ya? Sibuk banget ya. Ah, enggak apa-apa. Kalau lagi sibuk ya enggak bisa ngelepon, ya enggak apa-apa. Yang pasti kita berharap ya lagu-lagu yang kita hadirkan ke ruangan pendengar semuanya bisa membuat semuanya terhibur. Baik untuk Pak Pitoyo di Kayu Aro sana, gimana kabar Pak Pitoyo? Dan juga ada keluarga Pak Uli Rempong, ada Mama Bebe juga di Kayu Aro. Terus juga ada Mas Togar, ya kangen sama Mas Togar nih. Dan juga buat semua-semua yang hari ini masih terus temani saya di 96,7 MHz. Baik, lanjut terus ya. Kita di ajang lagu dangdut. Kali ini ada yang kangen sama Cucu Cahyati enggak sih? Iya, kalau ada yang kangen ini dia. Jumpa Kangen.

Ya, saudara pendengar di mana pun Anda berada, kita masih di acara Pro Dangdut. Untuk hari ini ada 13 Mei 2026. Tanpa terasa sekarang udah di pertengahan bulan aja ya. Gimana dengan pekerjaan Anda? Apakah udah sampai di target pencapaiannya? Saya yakin sekali banyak hal yang sudah dilakukan di bulan Mei ini, dan kita berharap bulan Mei hari Mei ini semuanya penuh keceriaan dan kebahagiaan. Dan pendengar di manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya, dan masih terus kami hadirkan ke ruangan Anda lagu-lagu dangdut. Buat yang lain gimana? Apa penerimaan RRI di tempat Anda bermasalah atau gimana ya? Oke, gak apa-apa. Tapi boleh kasih informasi dong ya, gimana terima RRI di tempat Anda. Baik, untuk pendengar yang masih terus menemani saya pada siang hari ini, kali ini ada dari Anissa Bahar untuk Anda semuanya.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, ada yang mau bergabung bersama kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, barusan disenggol nama Atuk. Gimana kabar Atuk?
1: Ya, ternyata baru pulang.
0: Oh, baru pulang Atuknya. Pulang dari mana Tuk? Dari umroh?
1: Iya. dari Iran.
0: Oh, dari Iran. Oh, jadi ikut perang Atuk ke Iran.
1: Iya, datu Iran dagang lupa rudal.
0: Atuk lucu, lucu banget ya. Kalau nggak ada Atuk nggak seru. Sehat Nino Atuk?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Atuk udah makan?
1: Ah itu Nino sama Zora. Atuk Zora itu Nino mau ngusul bikin gula tucu begitu katanya.
0: Wih mantap ya. Salam untuk Nino ya Atuk.
1: Nah, iya. Kalau mau kirim.
0: Kejauhan Atuk ngirim ya, salam aja untuk Nino ya, supaya sehat. Iya. Atuk mau diputarkan lagu yang mana?
1: Apa yang bagus?
0: Atuk suka yang mana?
1: Pengorbanan aja lah dari Mansur Hasan.
0: Judulnya apa tuh?
1: Pengorbanan.
0: Pengorbanan. Emang udah berkorban. Oh, udah berkorban ya tuh ya biasa ya.
1: Jekat kan hari-hari lewat korban ini.
0: Iya. Oke, baik. Atuh mau salam-salam buat siapa boleh?
1: Udah banyak yang ngabung tadi nih.
0: Cuma Atuh. Cuma Atuh, enggak tahu kenapa.
1: Ya kan tuh semua aja lah, rekan-rekan. Semoga bergabung lah mereka-mereka itu. Kasihan penyiar.
0: Mungkin faktor sinyal barangkali ya tuh.
1: Ya mungkin iya.
0: Iya, sinyal agak kurang bagus karena memang cuaca agak kurang bersahabat juga kayaknya.
1: Pas dia tuh sampai di rumah dan nungguin sih.
0: Di sini juga udah mendung. Oke, nanti kita puterin ya tuh ya.
1: Ya, tolong sampai salam dari rekan-rekan ini. Ya, saya rasa tidak berapa lamanya lagi ini sampai Datuk Keri.
0: Ditunggu Atuknya.
1: Ya. Terima kasih atas waktunya ini.
0: Oke, sama-sama Tuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, barusan ada Atuk Sako ya. Oke, salam juga buat Nino. Masak enak nih Nino siang hari ini ya. Dan juga buat teman-teman yang lain yang mau bergabung masih kita tunggu ya. Baik, langsung aja kita putarkan permintaan dari Atuk Sako. Oke, ini dia Mansur S.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan hari ini kayaknya adem banget ya. Ya, di luar sana sudah mulai mendung ya. Berarti untuk Anda yang lagi di perjalanan ya, biar enggak kehujanan, disiapin dulu mantel, jaket dan sebagainya. Baik, masih di Prodangdut kita yang mau bergabung, masih kita tunggu di 0811 7870 9670. Ya, yang mau diputarkan lagu-lagu dangdut kesukaannya, masih kita tunggu sampai ke permasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat sore. Wah, ada yang bergabung nih, coba terima ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Darman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Gimana Mbak Ine kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Adem, adem banget.
1: Kenapa?
0: Iya, mendung. Ya cuacanya. Ya. Di apa? Kayak mau hujan gitu.
1: Jadi di Sungai Perit cuma mendung-mendung.
0: Iya, tapi hati tetap happy.
1: Oh iya, syukurlah.
0: Iya. Padahal mah juga gitu kayaknya ya.
1: Iya. Ya, kalau hati yo happy yo ya belum.
0: Baik-baik Pak Darman, mau diputarkan lagu yang mana?
1: Tapi ini cuaca jadi hujan Mbak ini, Pak.
0: Iya, di sini juga kayak mau hujan.
1: Kalau kan itu belum. Kalau di sini dari pagi tadi hujan.
0: Udah hujan di sana.
1: Oh, iya, ini aja iya. Masih gerimis-gerimis ini.
0: Iya, gimana lagi? Kita syukurin aja ya Pak Darman, mau hujan.
1: Iya, gimana,
0: panas,
1: Pak?
0: Gitu. Baik, Pak Darman mau diputarkan lagu yang mana nih?
1: Lagunya yang happy-happy apa ya Pak ya?
0: Happy, suka yang mana?
1: Yang happy-happy.
0: Ya, yang mana?
1: Lagu apa ya?
0: Gak apa, suka yang mana?
1: Rembulan bersinar lagi ya Pak.
0: Rembulan, oh iya.
1: Rembulan bersinar lagi dari Mansur.
0: Tapi Mansurnya tadi udah.
1: Udah?
0: Udah.
1: Covernya ada gak?
0: Gimana covernya? Pokoknya aku cari dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Buat siapa lagunya?
1: Ya, kalau lagunya ya, ya buat semuanya lah. Terus selamat ya, pokoknya ikutnya tuh Mbak Eni, sekeluarga, semoga sehat selalu, nggak berada di sini panjang umurnya, nggak ada rencana atau apa, suatu apapun. Terus kru ada di sini penuh, juga diberikan kesehatan semua. Terus salam selanjutnya juga ada Bunda Eni, ada Mbak Marlina, ada Pak Tuwo, ada juga Wolio, ada Bunda Mukomuko, ada Putra Dewa, juga ada Pak Witoyo, terus juga lagi ada Mbak siapa yang dijamin, Mbak Ika, Mbak Setiawan. Ya pokoknya salamnya dapat semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Ya, terima kasih banyak waktunya. Ya,
0: sama-sama Pak Darman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, barusan ada Pak Darman ya, di bangku udah hujan dari tadi ya. Iya, kita syukuri aja. Tapi yang penting ya, kalau biar gak banjir ya, jangan buang sampah sembarangan atau gimana gitu ya. Baik, langsung aja kita penuhi permintaan dari Pak Darman. Oke, ada tembang yang berjudul Rembulan Bersinar Lagi.

ini. Pendengar di Masjid Informasi hadir menemani Anda, dan nanti akan ada untuk Warta Belajar Sumba pada pukul 16 nanti. Selamat sore pendengar, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut.

0: gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke

0: dan dilarang oleh agama.
1: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
2: Iya kakak, Sari juga minta maaf.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Baik pendengar dimanapun anda berada, masih bersama kami di formasi pukul 21:03. Kami akan menghadirkan tentunya untuk anda semua di ruang rindu berjaringan nasional. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Ya. Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Tau Agung Tengah Mas Lampung. Selamat yeah. malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya, iya, iya.
3: YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Ya, ah, gitu. Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Pipi, Bahana Perdamaian itu. Yang kedua, ada anak-anak Mbak Pipi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Pipi.

0: tiketnya loh.
1: Ya Allah, bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
2: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Salamnya ada tiga ya, Kak.
1: Oke, silakan.
2: Untuk salamnya untuk

0: Ini baru perdana gabung aku.
1: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
0: Iya. Oke. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yudi.
1: Malam.
2: Dari tadi berjuang terus.
1: Oh iya dong.
3: Akhirnya masuk kan.
2: Selamat malam Mbak Ita.
3: Iya malam cantik. Mbak Ana.
1: Selamat malam Mbak Ana.
2: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
3: Iya dong.
1: Silakan langsung dengan Mbak Vivi
3: Kabul ya.
2: Oh iya oke. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam juga Mbak.
3: Mbak Ana, ya.
2: Iya. Ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
3: Oke, nanti akan dijawab.
2: Ya. Bagus sekali rambutnya itu. Terus
1: model apa itu namanya ya?
2: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
1: Oke. Okay.
2: Dan berkecimpung di apa?
3: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik

0: sekitar sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
1: Betul ya.
0: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
1: Oke, siap.
0: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
1: Oke, siap.
0: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
1: Oke.
0: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar.

0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
0: Rock and roll music.
1: Yeah.
0: Kisah dua remaja.
1: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian,
1: bahana
0: ya.
1: Bahana perdamaian, itu lagu gimana?
2: Keren banget
1: gitu.
2: Ya, Teteh ya, bahana perdamaian. Aku masih SD saat itu loh, Teh.

0: Apa tadi mas?
1: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah mas masih sama seperti yang di sampul album dulu
0: yang
1: gitu?
0: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
0: itu
2: tahun
0: model,
2: yang lalu ya?
0: Model Agogo ya Mbak Vivi kan?
2: Ya betul.
0: Ya,
2: dulu
0: kan
2: kita
0: mengikuti
2: Agogo.
0: Keren lo itu.
2: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
0: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
2: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang. Tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
0: lagi.
2: Sekarang sudah berhijab.
0: Sudah berhijab. Ya Bu. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
1: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
0: Pokoknya pasti
1: boleh tidak gitu ya.
0: Itu awet muda titik.
1: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
0: Bu Ana.
1: Bu Ana. Di Sorong.
2: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
0: Iya, luar biasa ya.
1: Siap.
2: Dikasih ini, ya alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu, kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya, saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun, walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
0: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Nah, saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
1: Waduh, tapi mas, luar biasa.
0: Dan pastinya pendengar Pro 100 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu.
2: Waduh.
0: Dan

0: saya ada 30 lah semuanya tuh, ada Teti Kari semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
2: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Bahkan bagaimanapun RRI ada sejarah saya. Saya bintang radio.
2: Betul sekali, betul sekali.
0: Ya, tahun 74 saya di situ.
1: Oke.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
2: Iya, pastinya,
0: gitu.
2: Pastinya.
1: Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
1: Siap.
2: Siap.
1: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, putih sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah, kan saya selalu saya lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Jopi. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul.
1: Gitu. Siap kalau
2: betul,
1: begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
2: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfa.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar? Ini Dita, Mbak Vivi.
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap. Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Makam Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes, luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Diundang sama Mbak Ita, sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada, assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya supaya pada
0: siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Iya.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Masuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita yang gitu nanti ampau sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan Tawan, langsung ya. Dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Mbak Vivi Kabul semuanya.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi yang
1: artis biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang Mbak Vivi, kok. Ya? Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Iya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
2: Aduh, itu ala orang. Apa ya, saya...
1: Aduh, ayo. Apa lupa, Mbak lupa, Vivi? Lupa,
0: depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M, Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya. Ya Mbak Vivi, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya. Satu lagi. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Albumnya Mbak Titipus,
0: Pak. Iya, di album albumnya Mbak Titipus itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yonis.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Siapa yang jambat? Aduh, lupa deh. Aduh. Soalnya. Ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya benar-benar ini.
0: Nyerah semua ya.
1: Nyerah semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke, okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada mah kan
1: bukan. Sekarang,
0: bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Jopi yang Item. Ayah Jopi Item tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya deh.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Alvarez Combo, ya Allah Mbak Ita ya. Karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Uh-huh.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini,
1: iya,
2: dan saya juga alhamdulillah di RRI. Uh-huh. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Tidak kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang Eh, ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi.
2: Katanya kalau saya
0: sekarang. Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Mbak Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Ciguria.
6: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
2: Halo. Halo juga.
6: Dengar suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh, ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bercabu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, udah tidak nyampe.
0: Oh, siap. Kalau
1: keren
0: begitu
1: banget suaranya. Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya. Sudah puas ya?
0: Sudah
1: Ciguria.
0: Puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu
1: berbahasa Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya Sunda, ada yang bahasa ya, Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang memimpin yang di Selina itu siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Plus 1.
2: Ternyata saya rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Ini jawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Baikkan Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Ujian belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi, hanya senang banget nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan ya memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: sekali lagi. Pastinya Mbak Vivi
2: teman Yuni sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka,
1: ya tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 Jakarta malam ini.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 96,7 MHz. Pendengar, tentunya kami masih temani Anda dengan beragam lagu-lagu tembang kenangan atau pengantar istirahat yang sebentar lagi akan kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu dengan Mengapa Tiada Maaf, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang tentunya sudah bersama kami di RRI Sungai Penuh malam hari ini. Dan pendengar, kita berjumpa kembali esok dengan program acara lainnya. Dan saya Melvika, pamit diri dari tengah ruang dengan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah Mbak Istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hei, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya.

Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

0: ma'na.
1: Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi tanggal 13 Mei 2026 bersama saya Melavika. Dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

biasa tutup buka siaran tuh kan ya habis pelang tuh kan ada itu. Kasaran satu mana tuh?

0: Sadaqallah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Bentar, lagi maghrib nih.
2: Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget.
1: Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
2: Ah, nanti aja, abis ini lagian masih lama kan aku.

0: Jambi Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersua kembali pendengar di program 1 RRI Jambi, tentunya di FM 88,5 MHz ya. Bersama saya Hasti Wulandari dan juga rekan operator kita pagi ini yang bertugas ada Bung Henry dan juga Bung Julio serta teman-teman yang ada di pemancar RRI Jambi. Ya, pendengar, untuk Anda di pagi hari ini edisi Kamis di tanggal 14 Mei 2026, ya, kita akan membahas satu topik perbincangan pada dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi hari ini bersama dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Andes Usman Moning MA. Beliau salah satu penyuluh agama Islam di Kota Jambi, ya. Dan pastinya kita akan mendengarkan dulu kajian singkat dari beliau di awal perjumpaan kita pagi ini terkait mengenai daripada keutamaan 10 hari awal Zulhijjah. Baik, kita sapa dulu di ujung telepon. Alhamdulillah sudah tersambung. Semoga beliau dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Pak Ustadz, di bulan Zulhijjah pastinya banyak sekali keutamaan dan amalan Pak Ustadz ya. Namun di 10 hari awal Zulhijjah ini keutamaannya itu seperti apa Pak Ustadz? Boleh kami mendengarkan dulu kajian singkat di awal perjumpaan kita pagi ini Pak Ustadz? Silakan.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang saya hormati, bulan hari sebagai host pada pagi hari ini, aku dengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara interaktif. Selawat kita kepada junjungan Nabi Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin atau para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para mustami'in, mustami'at rahimakumullah, tema atau topik yang kita bincangkan pada pagi hari ini adalah keutamaan 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Saat ini kita sedang berada di akhir-akhir tahun hujung daripada bulan Zulkaidah. InsyaAllah lebih kurang sehari atau dua hari ke depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah, satu bulan yang ditunggu-tunggu bagi Islam. Para negara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan keutamaan 10 awal daripada bulan Zulhijjah, dalam hadis Rasulullah SAW jelaskan, "Man min ayyamil amal salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr." Qalu ya Rasulullah. Qala jihadu fi sabilillah. Qala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharja min nafsihi wa malihi. Falam yarji'u min dhalika bi syai'. Tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Allah mengendaki 10 hari awal Zulhijjah. Lantas orang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dengan sesuatu pun atau dalam keadaan mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Allah memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada para sahabat dan umatnya untuk tidak menyanyikan keutamaan 10 hari awal Zulhijjah, bahkan pernahnya dengan jihad di jalan Allah. Pas itu disampaikan Rasulullah tidak lain karena banyaknya manfaat dan keagungan dari pandang pada hari itu. Di antara hari tersebut terdapat hari Arafah dan hari penyembelihan kurban, sekaligus menjadi hari pelaksanaan ibadah haji. Hanya tidak diragukan kemuliaan dan keagungannya. Umat Islam sepakat bahwa hari-hari tersebut merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lalu apa yang akan kita kerjakan, yang kita lakukan nanti ketika memasuki bulan Zulhijjah? Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita lakukan ketika memasuki bulan Zulhijjah, pertama sekali adalah puasa. Sangat disunahkan, sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Karena Nabi mendorong kita untuk beramal soleh ketika itu dan sebaik-baiknya amal soleh. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah biasa berpuasa hari awal Dzulhijjah. Kaum muslimin, para pendengar yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua adalah zikir. Yang termasuk amalan yang soleh juga adalah bertakbir, bertahlil, bertasbih, memperbanyak tahlil, istighfar, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari yang menyebutkan, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian karena Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari ketiga bulan hari-hari ini. Kemudian ketiga adalah dengan berkumpul. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah penyembelihan dengan kurban? Pertama, rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat untuk kehidupan, nikmat rezeki yang telah diberikan kepada. Kemudian yang kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah. Kemudian ketiga, agar setiap mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Ibarat kurban, tempat ibarat kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai hewan kurban itu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Sekedar mengancam dialog kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan memberikan nampak untuk kita semua. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Pak Ustadz untuk uraian singkatnya di awal perjumpaan kita pagi ini terkait daripada tema kita, yaitu mengenai daripada keutamaan 10 hari awal di bulan Zulhijjah ya. Yang tadi sudah disampaikan Pak Ustadz pendengar bahwa keutamaan-keutamannya itu adalah salah satunya berpuasa Pak Ustadz ya. Dan tentunya juga ya puasa sunnah, dan pastinya insya Allah ini bisa kita amalkan perlahan tapi pasti insya Allah akan bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ya.
2: Baik,
1: ya Pak Ustadz,
2: insya Allah
1: ya. Ya. Ya baik, semoga kita bisa melaksanakannya Pak Ustadz ya. Baik, baik, pendengar di mana saja Anda berada, Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini di Pro 1 RRI Jambi terkait pada tema yang kita perbincangkan, atau juga Anda yang ingin bertanya di luar tema, saya nantikan ya. Dan Pak Ustadz juga yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz, silakan kami membuka line telepon pagi ini pendengar di 0811-6707-8850 ya. Silakan sekali lagi di 0811-6707-8850 pendengar. Baik, Pak Ustadz, ini berkaitan dengan hewan kurban Pak Ustadz, yang mana ada beberapa pertanyaan dari pesan WhatsApp yang menyebutkan apakah pahala kurban sampai kepada orang yang sudah meninggal, dan bagaimana Pak Ustadz kita menjaga supaya kita tetap tawakal Pak Ustadz ketika kita mendapatkan musibah Pak Ustadz. Mohon dua pertanyaan ini Pak Ustadz kami nantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Pak Ustadz tidak menyebutkan nama.
2: Yang siapa yang bertanya tadi itu sudah menyebutkan nama ya?
1: Yang pahala daripada kurban Pak Ustadz, yang pertama pahala daripada kurban sampai atau tidak kepada orang yang sudah meninggal. Terus yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bisa bertakwa, karena kita sering ini Pak Ustadz mendapat musibah. Silakan Pak Ustadz.
2: Kurban itu kalau kita berkurban untuk malam itu juga kepada orang yang sudah meninggal, itu ada dua pendapat. Bahwa kalau itu berkorban, kita korbankan untuk almarhum yang sudah meninggal, ada nazar imam, itu hukumnya menambah sama dengan berkurban terhadap almarhum itu. Dan insya Allah, dan insya Allah pahalanya akan sampai kepada orang yang punya nazar itu. Nah, kalaupun tidak ada nazarnya, tapi ahli warisnya atau anaknya korban kepada almarhum orang tuanya, nah itu bukan hukumnya, bukan wajib. Akan tetapi insya Allah sebagai kebaikan anaknya itu terhadap orang tuanya, cara pahalanya akan sampai sebagaimana sedekah-sedekah yang lain. Jadi dengan niat berkorban untuk pahalanya kepada orang tua, hukumnya sunnah saja kalau tidak punya nazar. Tapi kalau memang punya nazar, maka dia merupakan kewajiban bagi anaknya untuk menaikkan nazar daripada orang marhum itu. Dan insya Allah kedua-duanya, baik nazar maupun tidak nazar, kalau kita berkorban untuk malam almarhum, insya Allah pahalanya sampai.
1: Amin.
2: Yang bagaimana kita supaya tak tawakal, karena sering banyak musibah yang sering kita temukan.
1: Betul, Pak
2: Ustaz. Ya jelas kita tetap bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin bahwa musibah-musibah yang diberikan kepada kita itu insya Allah ada hikmah di balik musibah-musibah yang diberikan itu. Kita tetap bersabar dan mengakui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan karena kesabaran lalu kita berputus
1: Berputus asa
2: berputus asa dan rahmat Allah itu berarti ya.
1: Iya, baik.
2: Nah, kita berputus asa karena Allah kan wala ta'asu min rahillah.
1: Iya.
2: Innahu la ya'asu min rahillah illa al-qaumul kafirun.
1: Iya.
2: Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah melainkan hanya orang-orang kafir.
1: Iya.
2: Nah, oleh karena itu kita tetap bersabar dengan musibah-musibah yang diberikan. Kita yakin insya Allah di balik musibah itu
1: akan ada hikmahnya, Pak Ustaz, ya.
2: Untuk kita, ya. Terima kasih.
1: Iya. Baik, baik. Dua jawaban dari Pak Ustaz sudah disampaikan ya untuk hamba Allah yang melalui pesan WhatsApp pagi ini. Dan pastinya insya Allah jika kita melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, Pak Ustaz, insya Allah akan ada perlindungan, Pak Ustaz, ya. Baik, selanjutnya ini Pak Ustaz dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Morning. Semoga sehat selalu. Dan kami menyampaikan duka terhadap Ustaz Amin yang sudah mendahului. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, kemarin beberapa waktu lalu Pak Ustaz ya, beberapa hari yang lalu. Iya, amin ya rabbal alamin.
2: Sama-sama doakan mudah-mudahan saudara-saudara yang punya Allah.
1: Iya.
2: Segala kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
2: Dan akhirnya dijadikan di dalam surganya.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mungkin kepada pendengar yang mungkin ada pertanyaan yang kurang, jawaban yang kurang puas dan segala macamnya, mohon diampuni Pak Ustadz ya, seperti itu.
2: Iya, iya.
1: Iya. Ya. Baik, selanjutnya nih Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, bolehkah kita melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah, Pak Ustadz, atau puasa di bulan Zulhijjah namun masih punya utang pada bulan Ramadan kemarin, Pak Ustadz? Apakah bulan Zulhijjah ini sama seperti bulan Sawal, Pak Ustadz? Nah, kalau bulan Sawal kita harus membayar puasa kita dulu, yang hutang puasa kita dahulu, nah baru menjalankan ibadah Sawal. Nah, apakah puasa Zulhijjah ini seperti itu juga, Pak Ustadz, atau tidak? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Ustadz. Ini terkait ibadah puasa.
2: Iya, terima kasih. Baik, ini sebenarnya maaf yang saya ketelelekan. Yang puasa yang tinggalkan di bulan Ramadan itu punya wajib. Itu puasa wajib. Kenapa puasa Arafah ini sebenarnya puasa tunang.
1: Iya.
2: Nah, puasa tunang. Jadi yang wajib itu, ya punya wajib, wajib itu penting. Arafah sebenarnya, sebelum Arafah. Tapi karena puasa Arafah ini sudah masuk, mungkin ibaratnya begitu, sudah masuk Arafah, mungkin puasa wajib peringatannya. Iya, tidak apa-apa, masa tunggu kira-kira yang dulu.
1: Iya.
2: Maka nanti setelah itu, tapi akan lagi menggantikan puasa yang ditinggalkan itu, puasa wajib itu.
1: Iya, iya.
2: Iya, di Ramadan itu. Ya, masa Ramadan ini masih panjang waktunya. Jadi yang intinya puasa wajib itu selesaikan dulu sebelum masuk Ramadan terjadi. Ya, itu saja. Jadi karena puasa Arafah ini luar biasa, dimakan saja, melaksanakan puasa ini nanti setelah itu nanti lagi pula puasa wajib yang itu yang penting pada Ramadan. Nah, setelah kalau puasa tunai, sama kalau puasa tunai, boleh saja digabungkan.
1: Iya.
2: Nah, boleh saja misalnya punya suami, misalnya kecepatan dengan hari apa, boleh saja diniakan dunia, insya Allah. Cuma ini karena hukumnya wajib. Nah, jadi untuk haji yang sunnah juga tadi waktu waktunya.
1: Iya.
2: Sementara yang lagi pasti ada waktunya untuk mengganti hari-hari berhunya. Belum sampai Ramadan.
1: Iya. Baik.
2: Terima kasih.
1: Iya, iya. Baik, itu dia jawabannya ya. Dan berikutnya nih Pak Ustadz, bagaimana cara memaksimalkan 10 hari pertama Zulhijjah, Pak Ustadz? Nah, apakah boleh Pak Ustadz pas saat pada saat kita makan sahur dibaca sekali saja pada seperti bulan Ramadan, Pak Ustadz. Kan pada awal Zulhijjah itu ada yang melaksanakan ibadah puasa sampai 10 hari, Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih atas pertemuannya yang baik tadi. Jadi memang di bulan Zulhijjah dan tanggal 1 kita dianjurkan melaksanakan ibadah puasa. Ya, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 hari. Tapi niatnya tentu beda-beda. Nah, jadi tanggal 1 dan ini Zulhijjah itu niatnya kita niatnya hanya puasa untuk bulan Zulhijjah. Jadi dari tanggal 1 itu Zulhijjah ternyatakan untuk berpuasa puasa. Nah, dengan niat nawai itu sama wabil min syahri Zulhijjah permintaan Allah Taala. Sengaja ya puasa sunnah besok pada bulan Zulhijjah karena Allah Taala. Itu puasa ini puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 8 tanggal 8-nya itu ada puasanya tersendiri. Karena itu disebut dengan hari tarawih. Nah, makanya juga puasa tarawih. Nah, waktu Ramadan di yaum tarawih jadi khusus ditetapkan puasa yang kita hari itu dalam puasa tarawih. Kemudian pada tanggal 9-nya ini lagi karena hari Arafah. Niatnya juga tentu tersendiri. Nawai itu sama tadi di Arafah sunnah dari Allah Ta'ala. Ada saya niat untuk berpuasa besok buka Arafah sunnah dari Allah Ta'ala.
1: Baik.
2: Tapi niatnya beda-beda. Jadi tanggal 1 sama tanggal 7 juga boleh niatnya sama.
1: Iya.
2: Dengan niat berpuasa dan juga bulan Zulhijjah.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, ada yang bergabung, Pak Ustadz? Kita terima dulu, Pak Ustadz, ya.
2: Untuk puasa tarawih.
1: Oke.
2: Dan bilangnya ini khusus untuk puasa
1: Ramadan. Iya, baik. Pak Ustadz, iya, Pak Ustadz izin, Pak Ustadz, ada yang ingin bergabung sepertinya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan iya, sehat Pak Masla.
3: Kabar.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Masla ada Ustadz Moni, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustadz. Yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya yang jelas yang aku ingin aku omongkan kan ini aku ngomong dulu yang aku omongkan aku ini sudah jadi korban ditinggal, ditolak, dilarang, dihalangi, dicekra, ditipu dan terus yang aku tanyakan bagaimana kita harus menyikapi orang yang sudah demikian pada diriku.
1: Oke, baik. Itu saja Pak Masla?
3: Iya, cukup itu saja.
1: Oke.
3: Mohon penjelasannya, penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Masla di Tempino, Pak Ustadz. Ia menanyakan dia ini menjadi korban penipuan lah, inilah itunya. Pokoknya jadi korban lah Pak Ustadz. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang yang sudah berbuat seperti itu kepada kita, katanya.
2: Masalahnya menjadi orang korban penipuan. Korban penipuan. Jadi, tentu kalau penipuan itu mungkin kita tidak kenal orangnya, kenal orang jauh, bisa terjadi. Dan penipuan itu bisa juga menjadi orang yang terdekat dengan kita. Nah, jadi bisa ada dua hal. Orang yang kita kenal dan juga terjadi orang yang tidak kenal. Tentu kita walaupun orang melakukan penipuan tidak tetap mendoakan kepada Allah dengan doa doanya, bukan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepadanya dan tidak lagi melakukan sikap-sikap perbuatan seperti itu. Jadi walaupun orang telah berbuat jahat kepada kita, itu tadi tidak bisa mengumumkan, melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang melakukan yang tidak kita. Sehingga jangan keburukan, dibalas dengan keburukan, tetapi kita tetap keburukan dibalas dengan kebaikan. Karena itu biasanya kan sudah turun untuk diminta pertanggung jawabannya. Jadi tentu tidak lain ke arah lain, kita bisa mendoakan supaya orang seperti itu bisa menjadi orang yang benar, pada jalan yang benar. Kita doakan saja kepada Allah, dia bisa kembali, kita melakukan hal yang
1: baik.
2: Jadi kita tetap bersabar. Allah, itu saya katakan di awal tadi, jadi setiap sesuatu yang menikmati oleh
1: semuanya. Jika
2: terbaik
1: Insya
2: Allah.
1: Jika dunia tidak ada, tidak menghukumnya, akhirat Pak Ustaz ya yang akan menantinya. Itu seperti itu Pak Ustaz ya. Baik.
2: Baik.
1: Baik. Ini ada yang bergabung kembali Pak Ustaz. Kita terima dulu Pak Ustaz ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Ujang ya. Silakan, ada Ustadz Morning, Pak Ujang.
4: Assalamualaikum, Pak Ustadz Morning.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Halo, Pak Ustadz, yang kayak dalam gua bunyi lama di gua.
1: Kurang jelas suaranya ya, Pak Ujang ya.
4: Iya, awal-awal jelas, Pak.
1: Oke, iya, baik. Lanjut, yang Pak gini, Ujang.
4: Ya, katanya gini, Mbak Ulan. Jadi, kawan saya itu kan kemarin kan mau bilangnya mau apa, kurban orang 7 orang suka sapi ini banyak kan, ini pas sampai mansanya nangkap sapi itu hilang, gak ada, hilang.
1: Baik-baik, terus
4: bagaimana Pak Ustaz kan,
1: orang 7 orang dengan niatnya tadi ya, dan orang sudah tahu kalau dia akan berkurban gitu.
4: Gak ada sapi sendiri, dia belah orang kok sapinya hilang.
1: Baik-baik.
4: Terima kasih
1: kembali Pak Ujang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Pak Ustadz, ini yang sudah berniat Pak Ustadz untuk berkurban, tahu-tahu mendekati hari hewan yang tadi dijaga sama orang lain atau keluarga kita lah hilang Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz katanya?
2: Baik, Insya Allah. Jadi sengaja terjadi dalam kehidupan. Terjadi dalam kehidupan. Sudah ingin berkorban, bahkan kakinya sudah disiapkan untuk tiga orang. Pokoknya kakinya juga. Insya Allah, niatnya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Masya Allah.
2: Bagaimana bagaimanapun niat itu tergantung niat apa yang kita itu. Di dalam hadis kita katakan innamal a'malu binniyat. Sudah pekerjaan itu dibuat tentu sekali itu dengan niat kita. Nah itu di luar kemampuan kita.
1: Tapi
2: kita
1: ini sering
2: Insya Allah niatnya itu tetap diterima
1: oleh Allah Pak Ustaz ya.
2: Untuk pahalanya yang dibagi bagi kita kepada orang, mungkin itu pahalanya kita kurang. Tapi tidak ada niat untuk berkorban itu sudah sampai. Namun dengan kita melaksanakan ibadah haji, nah ini kita melaksanakan ibadah haji, kita berbongkar, meninggal, atau satu halaman, dalam kecamping kita tidak berangkat. Ini kita tidak masuk ke rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mau ibadah, maka niat yang kuat. Allah terlaksana tidaknya.
1: Tapi ini juga ada terjadi Pak Ustadz waktu itu di desa tetangga yang sapinya hilang, tapi karena sudah orang udah tahu nih Pak Ustadz, kita sudah mempersiapkannya. Nah kita berupaya nih Pak Ustadz, tapi dengan cara berhutang Pak Ustadz membeli sapi kembali untuk berkurban, itu gimana Pak Ustadz?
2: Itu tergantung kemampuan kita. Jadi jangan berhutang, jangan berhutang itu tidak boleh berhutang. Kecuali mungkin karena untuk mengganti yang tadi itu, kita mengambil sapi yang lain dan beberapa hari kemudian bisa diganti uang itu, boleh saja dilakukan. Kalau saya bilang dia tidak mau, bisa diganti dikembalikan uang itu. boleh saja kita mengganti satu pengganti, mengambil satu pengganti untuk mengganti satu yang hilang itu.
1: Oke, nah, baiklah. Ya, baiklah. Pak Ustadz sudah hampir di penghujung waktu. Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa menyimpulkan sedikit dan sembari juga langsung menutup dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tinggal beberapa hari lagi kita mengikuti bulan Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan hidayah. Kemauan mau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di awal-awal bulan Zulhijjah ini. Karena keutamaan bulan Zulhijjah itu sudah tercapai pahalanya yang biasa. Melaksanakan ibadah puasa sunnah kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak tahmid, walil takbir, terutama nanti dalam suasana Idul Adha, memperbanyak takbir. Kesemuanya ada keutamaan-keutamaannya. Jika orang itu ada dalam ini untuk kita semua. Baik, itu saja, terima kasih. Nah, mohon maaf atau segala kesenangannya. Terima kasih atas semangat tensinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ilaha illa anta. Astaghfirullah, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Megahertz RRI Sulekno.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dari

0: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Pemerintah Kota Sungai Penuh menjadikan program beasiswa pendidikan sebagai salah satu program prioritas daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan bersaing. Pemkot Sungai Penuh siap mendukung sukses sensus ekonomi 2026. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Arnita Samsir.

0: Pendengar, pemerintah Kota Singaponu menjadikan program beasiswa pendidikan sebagai salah satu program prioritas daerah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
1: Pemerintah Kota Singaponu terus memperkuat komitmennya di sektor pendidikan melalui program beasiswa komprehensif bagi siswa, mahasiswa, hingga tenaga pendidik. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Singaponu. Berbagai kategori bantuan pendidikan disiapkan pemerintah kota, mulai dari beasiswa bagi siswa kurang mampu, penghargaan untuk siswa berprestasi, hingga dukungan khusus bagi siswa penghafal Al-Quran atau Tahfiz. Wali Kota Singaponu Alpin mengatakan program tersebut juga diperluas bagi mahasiswa asal Singaponu yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah dengan syarat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Selain peserta didik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pengajar. Para guru diberikan kesempatan memperoleh beasiswa pendidikan di jenjang diploma 4 maupun strata 1 guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran.
2: Khusus anak-anak berprestasi, anak-anak tahfiz dan dari keluarga yang kurang beruntung. Kemudian pelayanan sekolah gratis masih kita pusatkan kepada sekolah-sekolah negeri. Mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP yang merupakan kewenangan dari pemerintah Kota Singaponu. Harapan kita, minat dan keinginan orang tua lebih besar lagi ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah negeri. Kita berharap pengembangan ke depan, pendidikan di Kota Singaponu terus meningkat.
1: Program ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Warga menilai bantuan pendidikan tersebut sangat membantu meringankan beban biaya sekolah dan juga kuliah, terutama bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, masyarakat berharap program beasiswa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di masa mendatang.
3: Alhamdulillah, program beasiswa ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah, kuliah, tapi terkendala di biaya. Dan harapan kami tentu program seperti ini dapat terus berlanjut untuk ke masa depan generasi muda, khususnya di Kota Singaponu tentunya.
1: Pemerintah Kota Singaponu berharap melalui program prioritas ini akan lahir generasi muda yang unggul, berpendidikan, dan mampu bersaing di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Singaponu memberikan dukungan penuh terhadap agenda nasional Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini disampaikan sebagai upaya memperkuat basis data ekonomi daerah guna memetakan potensi usaha mulai dari skala mikro hingga besar di wilayah Kota Singaponu. Wali Kota Singaponu Alpin menegaskan bahwa data yang akurat hasil dari sensus ekonomi sangat krusial bagi pemerintah daerah. Data tersebut akan menjadi kompas dalam merumuskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, serta penentuan arah investasi di masa depan. Sensus ekonomi 2026 dijadwalkan akan menyasar seluruh pelaku usaha termasuk bisnis daring atau online yang kini kian menjamur di Kota Singaponu. BPS Kota Singaponu diharapkan dapat memotret skala utuh struktur ekonomi daerah sehingga ada sektor yang terlewatkan dalam pendataan.
4: Untuk memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya, partisipasi aktif pelaku usaha dalam sensus perekonomian tahun 2026 ini adalah wujud dukungan nyata terhadap terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, mendukung pertumbuhan usaha, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Singaponu.
0: Pemerintah Kota Singaponu juga menekankan pentingnya sinergi antara BPS, dinas terkait, serta para pelaku usaha. Kesuksesan SE 2026 dinilai akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi iklim usaha di Kota Singaponu, terutama dalam mengidentifikasi tantangan ekonomi lokal pasca pandemi dan di tengah transisi digital. Melalui dukungan ini diharapkan seluruh tahapan SE 2026 mulai dari pendataan awal hingga pengolahan data dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti di lapangan. Pendengar, pemerintah Kota Singaponu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan bantuan untuk renovasi pasar Tanjung Bajuri, Kota Singaponu. Langkah tersebut dilakukan mengingat jumlah pedagang di pasar Tanjung Bajuri terus meningkat. Sementara fasilitas yang tersedia sangat dinilai belum mampu menampung kebutuhan para pedagang secara maksimal. Dengan adanya renovasi pasar nantinya, diharapkan kapasitas pasar dapat bertambah bertambah sehingga mampu menampung lebih banyak pedagang serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan pengunjung pasar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh, Jumadil, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan desain rencana pembangunan Pasar Tanjung Majuri, Kota Sungai Penuh, yang menyebutkan pembangunan pasar tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hingga 45 miliar rupiah yang direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2027 mendatang.
5: Sekarang dalam tahap pembuatan DED dan alhamdulillah DED-nya sudah clear. Jadi kita sekarang merencanakan di tahun anggaran 2027 kita akan melakukan renovasi Pasar Tanjung Majuri. Dengan harapan kita mungkin pasar kita ini akan menjadi lebih baik lagi, tertata lagi, dan bisa menampung pedagang lebih banyak lagi. Jadi untuk DED yang kita susun untuk renovasi Tanjung Majuri, kita mengusulkan anggaran melalui anggaran pusat, anggaran Kementerian PU, senilai lebih 45M, itu yang kita usulkan.
0: Jumadil juga berharap kegiatan renovasi Pasar Tanjung Majuri nantinya bisa meningkatkan ekonomi serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin beritanya juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, Pekasma Simpang 4 Sipin turun langsung jalankan program CKG. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
7: Puskesmas Simpang 4 Sipin melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di RRI Jambi sebagai bagian dari program pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas Simpang 4 Sipin langsung turun ke berbagai institusi yang berada di wilayah kerjanya. Pada tahun 2026 tercatat sudah ada 6 instansi yang menjadi sasaran program, yakni 4 SPPG, Kementerian Agama dan RRI Jambi. Penanggung jawab CKG Puskesmas Simpang 4 Sipin, Evila Susanti, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, gula darah sewaktu, serta kolesterol. Selain itu, tersedia juga layanan IVA test DNA HVV atau deteksi dini kanker serviks bagi perempuan yang sudah menikah. Menurutnya, pada tahun ini jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan kanker serviks mengalami peningkatan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit tersebut.
8: Kita turun ke institusi-institusi yang ada di wilayah kerja puskesmas kita. Untuk tahun ini kita sudah turun ada 6 instansi yang sudah kita turun. Ada 4 SPPG yang sudah kita turun. Kemudian kemarin kita sudah ke Kementerian Agama. Kemudian di sini, di tahun ini.
7: Melalui program CKG, Puskesmas Simpang 4 Sipin berharap dapat mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, khususnya terkait potensi penyakit tidak menular di lingkungan masyarakat maupun perkantoran yang menjadi sasaran kegiatan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah pencegahan dini. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menghimbau calon pekerja migran untuk menggunakan jalur resmi saat bekerja ke luar negeri guna menghindari penipuan dan menjadi korban agen ilegal. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
9: Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menghimbau masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri agar memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui agen atau perusahaan penyalur resmi. Langkah ini penting untuk memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja, terutama kelompok buruh rentan, agar terhindar dari praktik penyaluran ilegal. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, mengatakan calon pekerja migran diminta tidak mudah tergiur tawaran kerja dari pihak yang tidak memiliki legalitas jelas. Masyarakat dapat melakukan pengecekan langsung ke kantor Disnaker-Tren maupun Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3PMI, untuk memastikan status resmi agen penyalur. Menurutnya, verifikasi dapat dilakukan di kantor Disnaker-Tren, kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh wilayah Jambi. Hal ini penting agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan atau perdagangan orang yang berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.
10: Kepada para pencari kerja, terutama yang berminat melakukan kerja ke luar negeri, agar melalui travel-travel yang resmi, agen-agen yang resmi, jangan yang ilegal. Nah, untuk mau tahu yang resmi atau tidak, boleh lapor ke kami atau tidak ke Balai P4MI ya, nanti dari mereka akan mencoba melihat ini resmi atau tidak, jangan sampai jadi korban. Jadi kami sekali lagi mengimbau, kalau ada tawaran atau berminat kerja ke luar negeri, untuk segera datang ke kantor Nakertrans terdekat untuk memverifikasi ini benar atau tidak.
9: Bestari menegaskan pihaknya terus mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan jalur resmi sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri guna menghindari kasus pekerja migran bermasalah seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dua orang pelaku penipuan yang berhasil merugikan seorang warga berhasil diamankan pihak kepolisian. Berikut laporan Tia Puspa.
11: Polsek Jambi Timur berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dengan modus emas layang yang merugikan seorang warga. Dua pria ditangkap setelah berpura-pura menemukan kalung emas dan mengajak korban berbagi hasil penjualan. Kasus ini bermula pada Sabtu 11 April 2026 di Jalan Raden Fatah RT 5 Kelurahan Sejincang, Kecamatan Jambi Timur. Korban Muhammad Radit Rizki Parian, 21 tahun, diberhentikan dua orang tak dikenal saat mengendarai sepeda motor. Salah satu tersangka berpura-pura bertanya apakah korban kehilangan uang atau emas. Setelah itu mereka meminta bantuan korban mencari pemilik kalung emas. Korban yang bersedia membantu kemudian diajak berkeliling. Di tengah perjalanan, tersangka menawarkan agar kalung tersebut dijual dan hasilnya dibagi bertiga. Korban menyetujui. Ketua tersangka kemudian meminta korban menyerahkan uang tunai Rp3.150.000 dan KTP sebagai jaminan dengan alasan akan mengambil uang di rumah. Korban menyerahkan uang dan menerima kalung beserta nota. Setelah ditunggu lebih dari 1 jam, korban menyadari kalung yang diterima adalah imitasi. Ia pun melapor ke Polsek Jambi Timur pada 23 April 2026. Unit Reskrim Polsek Jambi Timur yang dipimpin Kanit Reskrim Ibda Rudi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku di sebuah bengkel Kecamatan Danau Sipin. Kedua tersangka berinisial RD 41 tahun dan RK 30 tahun, warga Kelurahan Sawang Sipin.
12: Saya sampaikan, itu tadi emas palsu, surat emas yang dinyatakan surat emas, padahal ini hasil fotokopi daripada pelaku itu sendiri supaya meyakinkan korban-korbannya bahwa ini adalah emas yang dikeluarkan oleh toko emas. Pada saat pelaku menitipkan emas asli, pelaku juga meminta jaminan kepada korban KTP-nya supaya meyakinkan korban memegang emas asli itu tidak melarikan diri, padahal itu salah satu modus daripada para pelaku.
11: Dari hasil pemeriksaan, uang hasil penipuan dibagi dua dan digunakan untuk bermain judi serta membelikan narkoba. Tersangka RD diketahui sudah dua kali divonis dalam perkara penipuan sebelumnya. Barang bukti yang diamankan berupa satu kalung emas imitasi, satu lembar nota palsu, dan dua helm. Kedua tersangka dijerat pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori 5. Polsek Jambi Timur Imut, kedua tersangka diduga spesialis penipuan lintas Provinsi Sumatera Barat. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya. Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Wardana Gaos menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan orang tak dikenal yang menawarkan pembagian hasil temuan barang berharga. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jemaah calon haji dari Kabupaten Kerinci dan Merangin tergabung dalam kloter BTH-19 kemarin dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Berikut laporan Tati Wijaya.
13: Sebanyak 442 jemaah calon haji dan petugas haji yang tergabung dalam kloter BTH-19 kemarin siang telah diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi menuju Batam untuk melanjutkan perjalanan menuju Jeddah Arab Saudi. Kloter BTH-19 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi yang terdiri dari jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci dan Merangin dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dari asrama haji, jemaah diangkut menggunakan bus yang disediakan Pemprov

0: Saya berharap mereka tugas dengan baik, layani jemaah dengan baik, sehingga mereka merasakan bahwa pemerintah betul hadir melayani jemaah-jemaah haji kita.
1: Sementara Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, seharusnya jumlah rombongan di kloter PTA 19 sebanyak 444 orang, namun terdapat dua jemaah yang batal berangkat bersamaan dengan rombongan kloternya karena sakit, yaitu satu jemaah dari Kerinci dan satu jemaah dari Merangin.
2: Alhamdulillah berjalan dengan lancar, meskipun ada dua orang jamaah haji yang mengalami kendala penerbangan. Yang pertama adalah Pak Man Ali ya, yang ada faktor kesehatan sehingga tertunda berangkatnya, nanti kita ikuti perkembangannya. Satu lagi juga tertunda keberangkatannya masalah saturasi ya. Sama-sama kami memantau, tapi yang pasti dua ini belum bisa bergabung dengan kloter 19.
1: Sementara itu jemaah calon haji dari Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter PTH 20 dijadwalkan masuk asrama embarkasi Haji Antara Jambi hari ini. Jemaah dari Kota Jambi dijadwalkan masuk asrama sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, sedangkan jemaah dari Muaro Jambi dijadwalkan masuk asrama pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kota Singapura menjadikan program beasiswa pendidikan sebagai salah satu program prioritas daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pemkot Singapura siap mendukung suksesnya sensus ekonomi 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Arnita Samsir dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
4: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar Anda untuk hari ini? Ya, semoga semua tetap bahagia, sehat, dan juga merencanakan barangkali ya hari ini mau kemana. Ya, kebetulan hari ini juga hari libur. Anda bisa memanjakan diri, memanjakan keluarga, atau mungkin juga memanjakan anak-anak ya. Pengen mengajak ke objek wisata boleh, tapi pendengar, pagi hari ini juga Anda boleh pilih ya objek wisata mana yang bakal menjadi tujuan Anda. Yang terpenting adalah Anda juga harus lihat situasi dan kondisi tentunya. Kalau Anda bawa anak balita, pastikan objek wisatanya aman, nyaman, terkendali. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih bersama kami, kami juga ingin mengajak Anda untuk bisa bergabung di 0811 7870 9670, memberikan informasi bagaimana situasi dan kondisi di sekitar Anda pendengar. Dan Anda boleh memberikan informasi bagaimana situasi arus lintas, atau mungkin juga kejadian-kejadian penting yang mungkin ingin Anda sampaikan kepada kami. Silakan pendengar, kita tunggu Anda di 0811 7870 9670. Dan kali ini ada Bondan Prakoso.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap semangat ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bon dan Prakoso. Baik, pendengar, hari ini semua pada happy ya. Ya iyalah, yang namanya liburan pasti semua pada happy, seneng gitu ya. Tapi pendengar, Anda mungkin juga harus tahu ya, bahwa tanggal 14 Mei 2026 ya, ada terdapat sejumlah momen penting dan unik ya, untuk diperingati di berbagai belahan dunia. Mulai dari perayaan keagamaan, terus juga kampanye kesadaran kesehatan, hingga hari nasional sebuah negara yang semuanya memiliki makna dan sejarahnya tersendiri, pendengar. Setidaknya ada 4 peringatan yang dirayakan pada tanggal 14 Mei 2026 ini, pendengar. Di antaranya hari ini diperingati sebagai Hari Kenaikan Yesus Kristus. Dan pendengar, Hari Kenaikan Yesus Kristus merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Kristen yang diperingati setiap tahun. Dan juga pendengar, pada tahun ini perayaan tersebut jatuh pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Dan juga pendengar, lansir dari laman National Today, peringatan kenaikan Yesus terjadi pada hari ke-40 setelah Paskah, dan peristiwa tersebut diyakini berlangsung di Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Dan juga pendengar, hari ini juga diperingati sebagai hari apresiasi Chihuahua Internasional. Dan juga pendengar, hari apresiasi internasional ini dirayakan di seluruh dunia setiap tahunnya. Seperti namanya, perayaan ini bermaksud untuk mengapresiasi Chihuahua, ras anjing terkecil di dunia. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Salam sehat dan salam bahagia untuk semua yang punya rencana. Semoga rencananya bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada hambatan apapun juga. Oke, sekarang pukul 6 lebih 33 menit, ada Raja.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, tapi dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota Medan masing-masing.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun